Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7-8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari ini adalah sebagai berikutnya: setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat India, acara Spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev di Tashkent hari ini. Mereka akan meninjau kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, konektivitas digital, serta energi. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan bahwa sejauh ini 108 warga negara India telah diselamatkan di Nepal menyusul tragedi banjir bandang. India mengirimkan penerbangan keempat menggunakan pesawat C-130J Hercules yang membawa bantuan seberat 11 ton ke Kathmandu. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menyoroti besarnya pasar India dan potensi investasi jangka panjang dalam acara Chicago Business Roundtable. 37 orang tewas akibat serangan Rusia di distrik Bucha di Ukraina. Dan dalam kriket putri, India akan memulai kiprahnya di Piala Asia T20 melawan Thailand hari ini di Dubai. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev di Tashkent hari ini. Kedua pemimpin akan meninjau kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, konektivitas digital, energi, pendidikan, serta hubungan antarwarga di Istana Kepresidenan. Informasi lebih lanjut dari wartawan All India Radio. Hari ini Perdana Menteri Narendra Modi akan terlebih dahulu menghadiri acara yoga yang diselenggarakan oleh Federasi Yoga Uzbekistan, kemudian langsung menuju Istana Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev untuk melakukan pembicaraan bilateral. Kedua pemimpin akan membahas kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, konektivitas digital, energi, pendidikan, dan hubungan antarwarga di Istana Kepresidenan. Kerjasama pertahanan antara kedua negara terus meningkat, namun kedua negara juga akan berfokus pada sektor pertambangan, khususnya mineral tanah jarang, logam seperti emas dan mineral bermanfaat lainnya, serta bidang kedokteran, pertanian, pengembangan keterampilan, dan penjajakan peluang konektivitas baru. Berkat upaya Perdana Menteri, perdagangan antara kedua negara telah meningkat sebesar 300% dalam 10 tahun terakhir. Kedua negara menargetkan untuk melipat gandakan nilai perdagangan saat ini yang sebesar $1 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Terkait hal ini, sejumlah perjanjian penting diperkirakan akan ditandatangani hari ini. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan bahwa sejauh ini 108 warga negara India telah diselamatkan di Nepal menyusul tragedi banjir bandang pada hari Rabu. Dalam sebuah unggahan di media sosial, juru bicara Kementerian Urusan Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa komunikasi telah terjalin kembali dengan sekitar 50 warga negara India yang sebelumnya tidak dapat dihubungi. Kementerian menyebutkan bahwa sebanyak 200

275 warga negara India dilaporkan hilang dan sekitar 128 orang keturunan India yang memegang kewarganegaraan lain juga masih dinyatakan hilang. Menurut sumber pemerintah setempat, sebanyak 598 warga negara India telah menyeberang ke Nepal dari Tiongkok dalam 2 hari terakhir. Sementara itu, 900 warga negara India yang belum berangkat dari Tiongkok berada dalam kondisi aman dan Kedutaan Besar India di Beijing terus menjalin komunikasi dengan mereka baik secara langsung maupun melalui pemerintah setempat. Kementerian menambahkan bahwa pemerintah India terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Nepal dan Tiongkok untuk mempercepat upaya penyelamatan dan pemberian bantuan bagi mereka yang terdampak banjir. Sebuah pusat kendali yang beroperasi sepanjang waktu telah dibentuk di Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kedutaan Besar India di Kathmandu serta Beijing juga telah mengaktifkan saluran bantuan yang beroperasi 24 jam sehari 10 hari seminggu. Disebutkan pula bahwa kedua kedutaan besar tersebut terus menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan koordinasi yang efektif dalam upaya pencarian, penyelamatan, dan pemberian bantuan. Pemerintah India telah menawarkan bantuan dari Pasukan Tanggap Bencana Nasional NDRF untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan di Nepal serta mengerahkan bantuan kemanusiaan segera dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara India yang mengangkut perlengkapan bantuan darurat ke Nepal. Sementara itu, Menteri Urusan Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa penerbangan keempat menggunakan pesawat C-130J Hercules yang membawa bantuan seberat 11 ton telah diberangkatkan ke Kathmandu kemarin. Melalui unggahan di media sosial, Dr. Jaishankar menyampaikan bahwa pesawat tersebut membawa tim penyelamatan terubungan Angkatan Darat India yang terdiri dari 13 personel beserta peralatan khusus berdasarkan penilaian lapangan oleh tim survei untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan yang sedang dilakukan oleh tim tanggap bencana Nepal. Selain itu, sebuah kontingen yang terdiri dari 19 personel mencakup 6 tim forensik juga dikirimkan untuk membantu analisis sampel DNA guna identifikasi jenazah. Sejauh ini total bantuan seberat 68,5 ton yang mencakup obat-obatan esensial, genset portable, paket makanan, tablet penjernih air, dan peralatan teknis telah dikirimkan melalui jalur udara ke Kathmandu. Menteri tersebut menyatakan bahwa selain itu 16 truk yang mengangkut perlengkapan untuk jembatan baja modular satu jalur sepanjang 230 kaki telah tiba di Nepal. Di samping itu, perlengkapan untuk pemasangan 7 jembatan beli lainnya akan segera dikirimkan dan tim teknis untuk pemasangannya diperkirakan akan segera tiba. Sebuah tim teknis beranggotakan 11 orang dari India melakukan peninjauan lapangan terhadap terowongan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Nepal yang terdampak banjir kemarin guna memfasilitasi upaya pencarian dan penyelamatan orang-orang yang terjebak. Tim tersebut yang terdiri dari dokter, paramedis, dan insinyur terowongan telah tiba di Kathmandu pada hari Jumat kemarin. Mereka mencapai Trisuli di distrik Nuwakot untuk membantu upaya penyelamatan pekerja yang terjebak di dalam terowongan milik sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air. Menurut Otoritas Nasional Penanggulangan dan Manajemen Risiko Bencana, setelah menyelesaikan survei udara di wilayah Cilime dan Langtang, tim India mulai melakukan pekerjaan penyelamatan yang diperlukan di sekitar area terowongan tersebut. Sementara itu, tim keamanan gabungan yang beranggotakan 62 personel terdiri dari Angkatan
terdiri dari anggota Angkatan Darat.

Nepal, Angkatan Kepolisian Bersenjata dan Kepolisian Nepal telah bekerja sejak tadi malam untuk menyingkirkan puing-puing dan menjangkau orang-orang yang diperkirakan terjebak di dalam terowongan. Perdana Menteri Narendra Modi akan menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat di dalam dan luar negeri melalui program Menkibat di Akashvani pada pukul 11 pagi ini. Ini akan menjadi episode ke-137 dari program Radio Bulanan tersebut. Program ini akan disiarkan di seluruh jaringan Akashvani dan Doordarshan, situs web AIR News, serta aplikasi seluruh News on Air. Siaran ini juga akan ditayangkan secara langsung melalui saluran YouTube AIR News, DD News, PMO, dan Kementerian Informasi, Kementerian Penerangan dan Penyiaran. Akashvani akan menyiarkan program ini dalam berbagai bahasa daerah segera setelah siaran dalam bahasa Hindi selesai. Menteri Keuangan dan Urusan Korporasi India Nirmala Sitharaman menyatakan bahwa seiring perusahaan-perusahaan global mengevaluasi kembali rantai pasok dan alokasi modal mereka, India menawarkan tidak hanya skala pasar yang sangat besar tetapi juga kedalaman platform investasi dan operasional jangka panjang. Dia menyampaikan hal tersebut saat berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi Business Roundtable bersama para investor terkemuka dan pemimpin bisnis di Chicago, Amerika Serikat. Dia menyoroti pertumbuhan India yang berbasis luas, momentum reformasi, serta peluang investasi jangka panjang yang terus berkembang. Sitharaman juga menekankan bahwa daya tarik investasi India terletak pada perpaduan antara skala pasar, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, talenta terampil, infrastruktur kelas dunia, kemajuan teknologi dan reformasi konsisten yang telah berlangsung selama satu dekade. Sekurang-kurangnya 37 orang tewas akibat serangan Rusia di distrik Bucha dekat ibu kota Ukraina Kyiv menurut keterangan para pejabat. Kepala Administrasi Militer Wilayah setempat menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 50 bangunan tempat tinggal rusak dalam serangan tersebut yang juga memicu kebakaran besar yang merembet ke rumah-rumah warga dan sebuah restoran. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa sebuah gudang di desa Maila telah terkena serangan yang kemudian diikuti oleh ledakan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa sebuah panti perawatan bagi lansia dan penyandang disabilitas serta sejumlah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan Warta Britania. Bank Sentral UAE telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan khusus dan mendesak terhadap kantor cabang Bank Mesir di UAE setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat menandai bahwa cabang-cabang tersebut memproses transaksi yang berpotensi menjadi bagian dari jaringan perbankan bayangan Iran melalui operasi Economic Outcast. Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah mengusulkan pencabutan akses perbankan koresponden Bank Mesir UAE dengan Lembaga Keuangan Amerika Serikat. Langkah ini secara efektif akan memblokir transaksi dolar Amerika Serikat bagi kantor cabang UAE dari bank terbesar kedua di Mesir tersebut. Kementerian tersebut menyatakan bahwa antara Januari 2024 dan Jun 2026, Bank Mesir UAE memproses dana sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk 103 perusahaan yang berpotensi menjadi bagian dari jaringan perbankan bayangan Iran. Amerika Serikat menuduh Iran menggunakan jaringan-jaringan ini untuk mencuci uang, mengadakan senjata, dan mendanai kelompok proksi regionalia. UAE kini memutuskan untuk melakukan peninjauan forensik
retrospective yang mencakup periode tersebut dengan fokus pada transaksi perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi oleh

Amerika Serikat. Sebuah kelompok masyarakat sipil hari ini menuntut penyelidikan judicial terkait pembunuhan satu keluarga Hindu di tengah keraguan terhadap penjelasan polisi mengenai peristiwa pembantaian di wilayah Rangpur di Bangladesh Barat Laut tersebut. Tuntutan dari Rangpur City Civic Society RCCS ini muncul dua hari setelah kelompok hak asasi terkemuka Ain O Selis Kendra ASK dan kelompok hak minoritas Hindu Buddhist Christian Unity Council mempertanyakan keterangan polisi mengenai pembunuhan keluarga tersebut. Jenazah yang telah membusuk milik pensiunan guru sekolah beragama Hindu Ganpati Chakrabarti berusia 65 tahun, istrinya Pitri Lata Chakrabarti berusia 50 tahun, serta anak-anak mereka Agami Chakrabarti Prarthi berusia 23 tahun dan Priyam Chakrabarti 12 tahun ditemukan pada tanggal 22 Agustus di rumah mereka yang terkunci di Rangpur. Polisi telah menahan dua pria yang merupakan sepupu bernama Mugdo dan Siddhartha atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan tersebut. Dalam cabang olahraga kriket putri, India akan memulai kipraya di Piala Asia T20 dengan menghadapi Thailand hari ini di Dubai International Cricket Stadium. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 20.30 waktu India EST. Tim tersukses dalam sejarah kompetisi ini memasuki turnamen setelah sebelumnya tersingkir di fase grup secara berturut-turut pada ajang Piala Dunia T20. Harmanpreet Kaur akan memimpin tim India dengan Smriti Mandhana sebagai wakil kapten. Patrika Rawal telah dimasukkan ke dalam skuad sebagai pengganti Jemima Rodriguez yang mengalami cedera. Thailand mengawali turnamen kemarin dengan kemenangan atas Hong Kong, China. Kami ulangi sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev di Tashkent hari ini. Mereka akan meninjau kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, konektivitas digital, serta energi. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan bahwa sejauh ini 108 warga negara India telah diselamatkan di Nepal menyusul tragedi banjir bandang. India mengirimkan penerbangan keempat menggunakan pesawat C-130J Hercules yang membawa bantuan seberat 11 ton ke Kathmandu. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menyoroti besarnya pasar India dan potensi investasi jangka panjang dalam acara Chicago Business Roundtable. 37 orang tewas akibat serangan Rusia di distrik Bucha di Ukraina. Dan dalam kriket putri, India akan memulai kipraya di Piala Asia T20 melawan Thailand hari ini di Dubai. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India untuk hari ini. Kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalnya.

Saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India, sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul India Mendorong Investasi Swasta Jepang Senilai 10 Triliun Yen di negara yang selama satu dekade mendatang. Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Piyush Goyal mengakhiri kunjungan resminya ke Jepang pada hari Rabu. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Tokyo, Nagoya, dan Osaka yang bertujuan untuk mempercepat investasi Jepang di India, memperkuat kemitraan industri, serta memperluas kerjasama ekonomi bilateral di berbagai sektor strategis dan sektor yang sedang berkembang. Selama kunjungan tersebut, Piyush Goyal melakukan diskusi mendalam dengan para pemimpin senior pemerintah Jepang, lembaga keuangan, dan eksekutif bisnis termasuk pimpinan dari lebih dari 30 perusahaan serta lembaga keuangan besar Jepang yang memiliki kepentingan signifikan atau yang terus berkembang di India. Pertemuan-pertemuan tersebut berfokus pada upaya memperluas investasi, memperkuat rantai pasok, memajukan kemitraan teknologi, dan menciptakan peluang baru bagi kolaborasi bisnis ke bisnis antara kedua negara. Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah memobilisasi modal institusional jangka panjang dari Jepang untuk India. Piyush Goyal melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga keuangan terkemuka Jepang termasuk MUFG, Mizuho, Nomura, Nippon Life, Development Bank of Japan, dan Morgan Stanley MUFG Securities, serta berbagai institusi investasi dan keuangan besar lainnya. Diskusi tersebut menjajaki peluang untuk meningkatkan arus modal ke India dan mendukung ekosistem infrastruktur, manufaktur, teknologi, dan keuangan negara tersebut yang terus berkembang. Sang Menteri juga memimpin diskusi meja bundar sektoral yang membahas topik-topik seperti barang modal, mesin dan otomotif, semikonduktor dan kecerdasan buatan AI, perusahaan rintisan startup, serta investor institutional asing. Interaksi ini mempertemukan berbagai kalangan bisnis dari Jepang dan India serta menyediakan wadah untuk mengidentifikasi kemitraan konkret di bidang investasi, teknologi, dan komersial, khususnya yang melibatkan ekosistem pemasok tier 2 dan tier 3 serta UMKM di India. Dalam diskusi meja bundar mengenai semikonduktor dan AI, Piyush Goyal menyoroti ambisi India untuk membangun ekosistem semikonduktor yang berdaya saing global, mengingat permintaan semikonduktor diproyeksikan mencapai $150 miliar pada tahun 2032. Dia memamerkan

Ya, memaparkan strategi 6 pilar pemerintah yang mencakup desain chip, mesin dan material, semikonduktor, fabrikasi, ATMP atau OSAT, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan talenta. Goel menekankan bahwa besarnya jumlah talenta muda dan terampil di India yang dipadukan dengan teknologi mutakhir, keahlian rakyat, dan kapabilitas manufaktur Jepang dapat menjadi katalis bagi revolusi semikonduktor dan teknologi berkelas dunia di India. Dia juga menyoroti kapasitas energi terbarukan India yang terus meningkat serta jaringan listrik nasional yang tangguh sebagai faktor pendukung penting bagi industri yang padat energi seperti manufaktur semikonduktor, kecerdasan buatan, dan pusat data. Perusahaan-perusahaan Jepang yang berpartisipasi dalam diskusi mengenai semikonduktor dan AI menyatakan minat untuk memperluas kehadiran mereka di India, mencakup sektor material dan peralatan semikonduktor, semikonduktor daya, elektronik, kecerdasan buatan, logistik, serta teknologi canggih terkait. Diskusi juga mencakup infrastruktur pendukung seperti pasokan listrik yang andal, air ultramurni, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur sosial di kawasan klaster semikonduktor yang sedang berkembang seperti Dholera dan Sanand. Menteri mengadakan diskusi dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, YM Akajawa Yosei, serta perwakilan senior dari JETRO, JBIC, dan JICA. Diskusi tersebut membahas topik perdagangan dan investasi rantai pasok yang tangguh, kerjasama manufaktur, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan partisipasi perusahaan Jepang dalam kisah pertumbuhan ekonomi India. Dalam pertemuan dengan Idan Ren yang mewakili dari 1.500 perusahaan terkemuka Jepang, Goel menyoroti cakupan kemitraan ekonomi India-Jepang yang semakin luas. Kemitraan ini mencakup perdagangan tradisional serta aspek keamanan ekonomi, rantai pasok yang tangguh, teknologi canggih, energi bersih, manufaktur terkait pertahanan, dan hubungan antar warga. Beliau mengundang perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan skala investasi dan memperluas kehadiran mereka di India. Para pemimpin bisnis Jepang menyambut hangat kunjungan menteri serta mengapresiasi keterbukaan dan dialog aktif beliau mengenai berbagai isu utama. Sembari menegaskan kembali keyakinan kuat mereka terhadap kisah pertumbuhan India, para pemimpin bisnis menyatakan komitmen untuk memperluas keterlibatan strategis dan mendiversifikasi investasi di seluruh wilayah India. Goel juga berbicara dalam acara roadshow kemitraan ekonomi generasi berikutnya India-Jepang di Nagoya yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Chukeren dan organisasi bisnis terkemuka lainnya. Lebih dari 80 perusahaan Jepang dari wilayah Chubu berpartisipasi dalam roadshow tersebut dengan diskusi yang mencakup sektor otomotif, kedirgantaran, peralatan mesin, semikonduktor, elektronik, komponen otomotif, dan UKM. Piyush Goel menekankan bahwa perpaduan antara talenta muda India dan keunggulan teknologi serta rakyasa wilayah Chubu menawarkan peluang besar bagi kemitraan manufaktur dan teknologi yang baru. Dengan menyoroti fundamental ekonomi India yang kuat, Goel mencatat bahwa ekonomi India mencatatkan pertumbuhan sebesar 7.7% di tengah tantangan ekonomi global serta terus bergerak menuju ambisi menjadi ekonomi bernilai $30 triliun Amerika Serikat pada tahun 2047.
Dia menegaskan bahwa kelas menengah India yang besar dan memiliki aspirasi tinggi, ekonomi digital yang terus berkembang, sektor

perbankan yang tangguh, kapasitas energi terbarukan serta iklim bisnis yang semakin membaik menciptakan peluang signifikan bagi para investor jangka panjang. Kunjungan ini menegaskan kembali momentum kuat dalam kemitraan strategis khusus dan global antara India dan Jepang sekaligus memberikan dorongan baru bagi upaya memperdalam kerjasama di bidang perdagangan, investasi, teknologi dan industri. Hal ini memperkuat landasan bagi partisipasi Jepang yang lebih luas dalam transformasi India menjadi pusat manufaktur, teknologi dan investasi yang berdaya saing global sembari membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan inovasi yang saling menguntungkan. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kini ikutilah acara Lagu Rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Awadh.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat India, acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya acara Esok Harinya.

Di sini siaran luar negeri Akasbani Seksi Bahasa Indonesia India, saudara-saudara pendengar. Sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.